Paramitra, upacara pangantenan lekasan. Kanggo salajengna atu sumangga nyanggakeun hiburan di lingkung seni Gentra Pasundan pimpinan Mang Ujang Suryana Tea dina lagu Tokecang.

bakawologoma mba nti mutembuka okulya ebintu bakataasa embuzi bakawa omuntu kineewuunyiza sibu mu mwana wabo baganda bange mukama wange bekuba mugunju kubabi nayekuba omuggo ne wamaruka neyekuba olujja neruyitamu neryekuba olujja neruyitamu neyekuba olusuku neserengera nange munange neserengera neyekuba akabira nekayitamu nange munange nenkayitamu maama neekuba ennyanja neyingira nange nentuuka nennyanja neyingira nagenda okulaba nga mazzi gansanyaawo terendira ettale maama neetegerera ontaeba okulya ebintu kugira akawologoma bannange akawologoma nzansanga dda babe wange mbendigenda nanjagala naayitaani ndi mwana wa mamba gwenjogereko eyandala omugeye ngomwogera nnyina bampirira omwana gwenjogerako nanfuka munanga omugeya nnyina bannange tale bade wange mbendigenda nanjagala akawologoma mukama wange neewuunyiza mbye nasanga bannange mbabuulira amazima mukama wange teneewuunyiza sibu nasanga n'empisi nga zirunda endiga zezaamaddu teneewuunyiza sibu nasanga entaayi nga zikuuma enswa ate gasezizibojja teneewuunyiza sibu nasanga obuyaayu nga bunonda enkoko sizibulyako teneewuunyiza sibu nasanga empologoma nga zirunda ente ezaamaddu teneewuunyiza sibu nasanga eŋŋaŋa nga zirunda empafu ate sizizikwakwa kineewuunyiza bannange baganzi bange olumogeza kiso nasanga nekapambe bannange nga zirunda emmese sizizibuna saalongosebwa ndumogeza kisa muganzi wange naayitaani bagawa omuntu bagataasa embuga bali omwenge ndigenda nayagala akawologoma kambayite akawologoma